Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Waktu Howard Rutledge ditembak jatuh di Vietnam, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia berdoa. Namun selanjutnya Rutledge tidak menunggu selama 20 tahun lagi untuk mencoba berdoa. Ia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia kemudian menulis tentang pengalamannya. Saat seseorang akan mati karena kelaparan, semangkuk sayur hijau pun adalah karunia dari Allah. Selama saya ditawan, setiap akan makan, saya mengucapkan doa syukur, katanya. Waktu Yesus menjawab permintaan murid-muridnya untuk mengajar mereka cara berdoa, salah satu hal yang menurut Yesus harus kita doakan adalah makanan kami untuk hari ini. Apakah Allah benar-benar peduli pada hal yang begitu sepele seperti kebutuhan sehari-hari kita? Hal yang paling mendasar untuk bertahan hidup bagi sebagian besar orang di dunia adalah roti atau nasi. Sebagian besar orang di dunia kita hanya memiliki cukup untuk satu kali makan sebelum mereka kelaparan, yaitu sepotong roti atau sepiring nasi untuk mengusir rasa lapar yang menggerogoti perut yang kosong. Makanan yang cukup untuk hari itu adalah kebutuhan yang sangat penting. Dan saat kita berdoa untuk itu, Allah bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar dari keberadaan kita, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dengan mengajar para murid untuk berdoa seperti itu, Yesus membuat kita mengerti bahwa kebutuhan dasar dalam hidup bukanlah hal yang sepele bagi Bapa Surgawi kita, melainkan hal yang sangat penting. Jika Allah begitu mempedulikan hal itu, mengapa Dia tidak secara otomatis memberikan semua keperluan kita? Pertanyaan yang bagus. Salah satu alasannya adalah agar kita mengerti bahwa jawaban atas kebutuhan kita datang dari tangannya. Tak lama sebelum Yesus mengajarkan doa ini kepada para murid, Dia berkata, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Namun Yesus juga berkata, "Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Yohanes pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus mengajar bahwa kita harus menyelesaikan masalah tentang meminta dan memberikan pengampunan. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." The English Book of Common Prayer menggunakan kata trespasses, pelanggaran. Namun perbandingan dengan doa ini dalam kitab Lukas menjelaskan bahwa kita meminta pengampunan Allah atas pelanggaran atas firman-Nya. Dan itu berarti bahwa kita meminta pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan.

0: dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Atau dengan kata lain, kita bisa berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan yang sulit, tetapi lepaskanlah kami dari sang jahat. Di sini Yesus mengatakan bahwa kita harus berdoa agar kita tidak dikalahkan oleh pencobaan yang bisa menghancurkan kita, tetapi agar kita dilepaskan dari si jahat. Dan yang terakhir adalah kata-kata ini, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Namun, banyak versi Alkitab yang menempatkan kata-kata itu sebagai catatan pinggir, dengan catatan kaki yang mengatakan bahwa perkataan itu tidak ditemukan di manuskrip-manuskrip yang terbaik. Jadi, haruskah kita menyertakan perkataan yang indah itu, yang terdengar seolah-olah melingkar naik menuju ruang tahta Allah? Apakah Yesus mengatakannya? Mungkin tidak. Namun apakah dia mengharapkan agar para murid mengucapkannya dalam doa? Mungkin iya. Bagaimana bisa? Anda mungkin berpikir, perkataan yang terakhir itu, yang dimulai dengan kata-kata, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, adalah doksologi atau penutup dari semua doa orang Yahudi. Dan saya sendiri selalu merasa bahwa Yesus tahu bahwa para murid, sebagai keturunan Abraham yang patuh, akan menambahkannya. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh doa yang indah. Sudahkah Anda menyadari bahwa semua hal yang penting bagi Anda adalah lebih penting bagi Bapa Surgawi Anda? Jangan menunggu sampai tertimpa masalah besar untuk mulai belajar berdoa. Mulailah hari ini juga dengan kata-kata yang indah itu, Bapa kami yang di sorga, dan curahkan isi hati Anda. Itulah inti dari doa.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Kita sudah masuk di tanggal 15 September tahun 2026, sahabat Petra. Tidak terasa sudah di tengah bulan lagi. Waktu terasa begitu cepat, ya, seperti firman Tuhan, waktu itu jahat gitu ya. Jahatnya itu karena enggak bisa dikembalikan lagi, sahabat Petra, di waktu-waktu yang lalu gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara waktu itu, seringkali kita harus berpikir ulang tentang penggunaan waktu juga, sahabat Petra. Karena dengan waktu yang disediakan Tuhan, memang ada 24 jam, 7 hari seminggu, ya sepertinya banyak. Tapi kalau kita ada dalam kesibukan yang luar biasa, tanggung jawab yang begitu besar sebenarnya, entah itu di tempat kerja atau di rumah tangga, khususnya bagi Anda yang masih punya anak-anak yang bersekolah, tentu keribetan itu luar biasa banyak, sahabat Petra. Karena itu memang kita perlu mengatur waktu kita sedemikian rupa sehingga kita terus bisa merasakan atau menikmati setiap usaha dan kehidupan kita hari-hari ini, sahabat Petra. Karena ketika orang Jawa bilang meleng sedikit gitu ya, atau lengah sedikit, waktu itu akan ya lewat begitu saja, dan mungkin kita harus menunggu kesempatan lain ya untuk melakukan sesuatu. Karena itu mari kita sama-sama memanfaatkan waktu kita dengan baik, khususnya kesempatan untuk mengasihi orang-orang yang bersama dengan kita hari-hari ini, sahabat Petra. Ya, seringkali relasi itu kan sesuatu yang bisa naik turun gitu ya. Tapi juga seringkali ketika kita diperhadapkan dengan untuk mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasihi, itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk kehidupan kita. Tapi juga tidak jarang banyak orang yang seringkali ketika tidak mengambil keputusan mengasihi, di satu hari kemudian ada penyesalan ya, karena memang akhirnya orang yang seharusnya dikasihi itu mungkin ya sudah kembali kepada Tuhan, atau mungkin sudah tidak bisa lagi ditemui. Tentu ini menjadi penyesalan tersendiri. Maka waktu-waktu kita, sahabat Petra, mari kita gunakan juga untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita selama masih ada waktu. Ya, mengusahakan sesuatu yang baik selama masih ada waktu juga. Memberi pengampunan selama masih ada waktu juga, sahabat Petra. Karena itu mari kita terus memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan hal-hal baik yang Tuhan sediakan untuk kita semua, sahabat Petra.

0: 105,7 Petra FM.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Kerendahan Hati di Tempat Kerja. Sahabat Petra, di tempat kerja mudah bagi kita untuk merasa lebih pintar, lebih senior, atau lebih berpengalaman dibandingkan orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melayani dengan kerendahan hati. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan rendah hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kolose 3 ayat 23. Sahabat Petra, kerendahan hati bukan berarti menganggap diri kita tidak berharga, tetapi sadar bahwa semua kemampuan dan kesempatan bekerja adalah pemberian Tuhan. Itu juga berarti kita siap belajar dari siapa saja, baik itu bawahan, rekan kerja, bahkan orang yang lebih muda. Bekerja dengan rendah hati akan mempengaruhi sikap kita. Kita menjadi lebih sabar, lebih mau mendengar, dan tidak mudah tersinggung. Dan di mata Tuhan, kerendahan hati adalah sesuatu yang sangat berharga. Hari ini, mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita menjaga hati yang rendah, agar pekerjaan kita menjadi saksi tentang kasih-Nya. Dalam hati kita dapat berkata, "Tuhan, ajar aku bekerja dengan rendah hati, mengingat semua adalah anugerah-Mu. Pakailah hidupku untuk kemuliaan nama-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: Haleluya.
1: Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan sekarang kita sudah ada di pukul 7 lebih 43 menit. Kami berharap segala sesuatunya lancar pagi hari ini sahabat Petra, terutama bagi Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk ngantor atau ke tempat usaha atau mungkin kuliah sahabat Petra. Semoga segala persiapan Anda juga baik dan lancar, dan sepanjang hari ini berkat Tuhan melimpah dan juga mengiringi setiap langkah kehidupan sahabat Petra dalam berusaha, dalam bekerja, dalam studi sahabat Petra semuanya. Dan kami juga ingin menyapa Anda yang di rumah. Kami juga terus mendoakan supaya sahabat Petra juga penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam segala aktivitas yang Anda lakukan di rumah. Anda yang sedang sakit, kami doakan supaya segera pulih dan bisa beraktivitas kembali bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Anda yang hari-hari ini mungkin ada dalam permasalahan atau pergumulan, kami juga berdoa supaya ada jalan keluar yang diberikan Tuhan, dan Anda bisa melihat jalan keluar tersebut untuk menyelesaikan pergumulan itu bersama dengan Tuhan, sahabat Petra. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra, Pak Hari, Bu Sidirayu, dan sahabat Petra yang lain. Terima kasih karena sudah mewarnai pagi hari ini dengan request lagu-lagu rohani yang begitu memberkati kita semuanya. Kita lanjutkan sahabat Petra, Mun Pagi kita pada pagi hari ini ada satu lagu Kasih Tuhan dari Sosi Pater Francisco.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun pagi hari ini. Dan kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra semuanya. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun pagi di waktu yang sama. Semoga hari ini sahabat Petra tetap sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Pasangan muda sangat rentan terhadap krisis. Di samping karena masih perlu banyak penyesuaian diri, masalah di tahun-tahun pertama pernikahan bisa diumpamakan seperti badai laut yang menerpa tiada henti. Pertengkaran dan pertentangan dalam 5-7 tahun pertama pernikahan bukanlah sesuatu hal yang janggal. Namun ketika kemarahan dan perseteruan berlanjut menjadi rasa kecewa dan luka mendalam, biasanya masing-masing pasangan mulai berpikir, bagaimana hubungan kami bisa

0: fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andrea Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu, tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Fa'ya tecungzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

0: sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam, saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur, calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang tanamannya tidak tumbuh, sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut. takut dan cemas, sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Jiyao yu heng xin, tie pang mou chen zheng. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Jiyao yu heng xin, tie pang mou chen zheng. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, 只要有恒心, 铁棒木整正. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jok.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah, yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, "Kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih? Maksudnya apa?" Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang

0: kali-kali dia mungkin akan merasakan urgensinya ya, dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Pingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sobat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema yang saya sampaikan ini adalah luar biasa, yaitu sejarah baru. Katakan, sejarah baru yang akan saya jalani sampai masuk ke sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dan saya mengambil ayat pokok pada bagian Roh Kudus ini dari Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak apa? Mengecewakan. Saudara, semua pengharapan dalam dunia bisa mengecewakan, bahkan meremuk hati. Tetapi pengharapan dari Roh Kudus yang telah masuk dalam hidup saudara dan hidup saya akan memenuhkan semua perjanjian Tuhan yang penting bagi hidup kita. Satu orang yang hidup, katakan sampai 100 tahun, mungkin dia hanya membutuhkan perjanjian Tuhan 10 perjanjian saja. Saya yakin tidak semua perjanjian cocok untuk dia. Tapi Tuhan memilihkan perjanjian yang cocok buat saudara dan cocok buat saya. Yang percaya pada ketentuan Allah, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab bayangin, kita ada begitu banyak perjanjian Tuhan, dan Tuhan memilihkan sedikit perjanjian yang efektif, yang sangat berguna, yang produktif dalam hidup kita, yang membuat saya dan saudara menjalani hidup kita di dalam dunia ini seperti kita jalan pada sisi sebelah sini dari sorga. Kita akan menyeberang sebelah sana ke sorga. Sementara kita masih di bumi, kita mengatakan on this side of heaven. Kita hidup dalam bagian sebelah sini dari dunia. Siapa yang mau hidup sebelah sini dari sorga? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan kecil hati. Persoalan, problema, saudara, bahkan prahara, itu bisa aja terjadi sama kita orang. Namanya juga manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu nenek moyang manusia Adam dan Eva, mereka telah melanggar firman. Dan itu sebab semua keturunannya, semua katakan termasuk saya, itu sebab semua keturunannya ada di dalam dosa, saudara. Dan dosa adalah maut, saudara. Kalau dosa, kalau kita belum mati, dosa ada tetap dalam hidup kita, kita hidup sengsara seperti hidup dalam neraka dunia. Tetapi seorang yang ditebus oleh darah anak domba Allah, katakan, bila saya ditebus oleh darah Yesus, saudara, saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru, yang safe, yang tidak akan mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Saudara, mobil, sepeda motor, pesawat udara, pesawat terbang, kapal, semua diciptakan pertama penuh kelemahan, penuh celaka. Orang sudah senang asal bisa jalan deh. Nanti persoalan ada mogoknya di tengah jalan, ada patahnya as roda, kita akan perbaiki nanti. Tapi sekarang kita sudah bisa punya, sekarang kita pakai lebih dulu. Demikianlah perkembangan teknologi otomotif, ya, pengangkutan dan transportasi, teknologi mesin, saudara, sudah begitu hebat sekarang. Sekarang orang tidak khawatir bila ban mobilnya meletus, jalan saja sampai 80 km untuk cari tempat kembali pada dealernya dan lain sebagainya. Orang tidak khawatir sekarang kalau mereka kehabisan bensin, karena ada cadangan hybrid, yaitu listrik pada aki baterai daripada mobil mereka. Saudara, begitu banyak perubahan. Tapi orang Kristen masih tetap

0: orang Kristen yang kuno, orang Kristen yang ketinggalan. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka tidak pernah memperbaiki hidup mereka. Mereka hanya ingin jalan, mereka hanya ingin mencapai tujuan. Tetapi mereka tidak memperbaiki, mereka tidak ada inovasi, perubahan, rehabilitasi, reparasi dalam hidup mereka. Mereka tetap mau hidup dengan hidup yang lama. Dan mereka ingin masuk ke sorga. Menurut Alkitab, gak bisa. Orang yang ingin masuk ke sorga adalah orang yang dirubah banyak perkara dalam hidupnya. Sehingga dia boleh layak untuk masuk dalam kerajaan Allah yang maha kudus. Itu sebab ilustrasi ini saya beritahukan kepada saudara. Karena saudara tidak akan mau membeli sebuah mobil. Ya, kecuali saudara seorang kolektor barang-barang antik, barang-barang kuno. Mobil kuno itu lain soal. Tapi kalau saudara mau pakai, saudara tidak akan mau beli berapa murahnya sekalipun. Mobil tahun 1948, saudara, murah sekali. Tapi saudara perlu mobil itu untuk pergi kerja. Dari Magelang ke Jogja, saudara pulang pergi harus naik mobil. Saudara tidak akan mau. Dikasih sekalipun, saya tidak mau. Terus terang. Kenapa? Karena tidak bisa dipakai. Siapa tahu belum sampai Muntilan, saya sudah harus mendongkrak ban, ada as yang patah, ada karburator yang buntu, ada busi yang mati. Perjalanan hidup saya sungguh menyedihkan sekali. Itu saya dan Anda. Anak-anak Tuhan yang tidak bisa memperbaiki dirinya dan tidak minta kuasa Roh Kudus untuk selalu merenovasi dalam hidupnya, mereparasi dan membuat baru kembali. I must say to you that every person that believes in Jesus Christ is not automatically enter the kingdom of God after he or she die. No. That's why you and I have to decide right now while we are living here at the side of heaven so that God will give to you and to me all the preparation, all the renovation, anything we have to be renewed by the Holy Spirit of God and by the words of God. That's all. Sudah. Kalau saya dan saudara ada jauh dari firman, maka saya dan saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Seberapa kepingin saudara, seberapa banyak air mata saudara, saudara curahkan supaya mati masuk sorga. Saudara, tidak ada pintu sorga yang terbuka. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, please rendah hati. Katakan, saya harus rendah hati. Saya ingin saudara mengucapkan kata rendah hati dari hati saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Saya harus rendah hati supaya saya diberi pembaharuan, reparasi, renovasi. Seluruh hidup lama diperbaharui. Ketika saya meninggal, saya masuk ke sorga. Semua angkat dua tangan, haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan hal ini. What next ini saya bagi menjadi 3A, yaitu lekat dengan Yesus, kita sudah lihat. B, kalahkan setan iblis, kita sudah lihat. Dan kita akan tutup untuk masuk berikutnya pada bagian C. Terima warisan, piala, dan undian. Katakan, angkat tangan saudara. Saya harus menerima warisan dari Allah Bapa, piala perjuangan Yesus, undian yang jatuh kepada saya oleh Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811 0218-268-123 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Sahabat Mitra, selamat siang. Senang banget hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Sehat semuanya, yang terbaik untuk Sahabat Mitra semuanya. Seperti Tik Ben tadi, yang terbaik untuk kita semuanya. Lancar, kemudian paling tidak sehat semuanya. Yang biasa request, mau biasa lagu yang sering didengar atau yang lain, boleh silakan requestnya di 0856 02 02 4567. Di Gita Prima sampai jam 2 nanti, lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu kita akan dengarkan. Sekali lagi, semuanya sehat, lancar, tetap di Gita Prima, dan tentu saja mudah-mudahan terus bisa menemani Sobat Peter yang sedang melakukan segala sesuatunya di situ.

Sahabat Betra yang sudah request, terima kasih, dan masih di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Seperti biasa di Gita Prima, selain lagu, kita coba ngobrol Sahabat Betra hal-hal yang menarik. Ini yang lagi seru, saya gak ada pilihan kecuali lagi seru tentang reshuffle Sahabat Betra. Tapi tentu saja kita tidak akan membahas reshuffle yang sudah dibahas para pakar, para ahlinya, para pengamat politik, para pengamat ekonomi, para pengamat kebijakan publik, para pakar komunikasi. Karena kita tahu semuanya, kalau kita bicara seseorang atau seorang pemimpin yang bisa ditelaah atau yang bisa dikomentari, yaitu berbagai gayanya gitu, baik dari sisi komunikasinya ya, termasuk Pak Purbaya, termasuk orang yang outspoken ya, artinya yang bicara belak-belakan kadang-kadang, kemudian terbuka gitu, jadi bisa dikomentari oleh para ilmu, teman-teman pakar komunikasi, kemudian pakar ekonomi, apakah itu menyebabkan suasana yang menjadi lebih baik, misalnya kebijakan fiskal, kemudian bicara soal ketika dia berbicara, apakah hal yang sudah itu sudah memang saatnya untuk dilontarkan gitu ya, termasuk hubungannya dengan berbagai polisi dana dan sebagainya. Nah, itu banyak komentar yang mengatakan itu hal-hal, beberapa hal yang menyebabkan Pak Purbaya itu di reshuffle katanya gitu. Ya, saya tidak akan dalam kesana, yang jelas sahabat Petra, kalau bicara kena reshuffle. Ya, namanya reshuffle itu adalah sesuatu yang diganti gitu, istilah kasarannya. Ya, tapi bagaimana kalau reshuffle itu bukan soal menteri sahabat Petra, reshuffle di sekitar kita. Reshuffle ala rumah tangga gitu, ada juga enggak sahabat Petra? Seperti apa contohnya gitu. Kemudian ada reshuffle di circle pertemanan gitu. Ya, menarik reshuffle kan lebih ke arah pengeterapannya biasanya kepada hal-hal yang hubungannya dengan politik, dengan posisi tertentu, yang hubungannya dengan menteri, yang sejauh itu Indonesia kita selalu di, kalau ada reshuffle pasti larinya ke menteri yang diganti gitu. Sebenarnya menteri, sebenarnya reshuffle ini sahabat Petra, mengganti atau mereshuffle menterinya pasti banyak penilaian gitu. Kalau di perusahaan pasti mempunyai hal-hal penilaian kita semuanya, apa yang disebut dengan KPI ya, kemudian assessment dulu gitu dan macam-macam. Tapi kalau di menteri ini tergantung presidennya sahabat Petra, karena hak prerogatif presiden gitu. Negara misalnya kalau mengganti menterinya dianggap ya kurang pas gitu istilahnya, tentu langsung di reshuffle. Kalau perusahaan masih yang tertata, tentu saja tidak ujuk-ujuk dadakan gitu. Ini seru juga beritanya sahabat Petra, karena yang mau diganti waktu itu Pak Purbaya lagi rapat gitu. Itu mentalnya bukan main sahabat Petra. Kita bayangkan kalau kita seorang pegawai gitu, yang tiba-tiba kita baru rapat terus ditelepon, besok kamu gak masuk kerja gitu. Ya, mentalnya mesti, apalagi udah punya keluarga, single pun akan jadi masalah, karena tiba-tiba dan tidak siap mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu sahabat Petra ya. Tapi bagaimana kalau reshuffle di lingkungan kos gitu? Ya, misalnya ada jadwal anak-anak kos gitu. Jadwal yang paling simple misalnya cuci piring, bersih-bersih toilet gitu. Tapi begitu ada yang ada yang tidak beres gitu, pasti kemudian ada istilah, wah, ganti aja nih ya, seorang yang gak bertanggung jawab, tidak mencuci, jadi di reshuffle gitu. Ya, itu kalau kita bahas tentang reshuffle, sahabat Petra, kita terapkan di di lingkungan kita sendiri. Sama hal-hal terus sering terjadi di kita gitu.
ketika yang apa sahabat Peter mempunyai dinamika di WhatsApp misalnya, WhatsApp tentang kantor atau arisan gitu, tiba-tiba bendaharanya diganti ya karena slow respon atau uang kas tiba-tiba mendadak gaib, ya, langsung hilang gitu, tidak dipertanggungjawabkan. Itu terjadi reshuffle di WhatsApp grup atau di arisan sahabat Peter. Dan sebenarnya proses naik turun jabatan ini sebenarnya kadang-kadang lebih dramatis daripada sidang paripurna. Ya, banyak hal yang kena dialami juga gitu. Ada tiba-tiba seorang suami yang di pasangannya di reshuffle oleh pasangannya gitu. Biasanya kalau suami atau yang bertanggung jawab megang keuangan, ya dipercaya pegang dompet gitu, mendadak di reshuffle total oleh pasangannya gitu, gara-gara ketahuan diam-diam beli hobi mahal. Kalau cowok biasanya beli piaraan burung gitu. Kalau belinya misalnya 1,5 juta, kalau ditanyain pasangannya ngakunya hanya 500 ribu. Begitu ketahuan sama istrinya langsung di reshuffle. Langsung diturunkan statusnya jadi staf biasa. Jadi kalau tadinya pegang uang cukup banyak, nah kemudian di reshuffle hanya boleh pegang uang parkir. Itu sahabat Petra. Jadi istilah reshuffle ini sekarang lagi seru dan artinya ganti pemain gitu aja lah gitu. Sepak bola juga reshuffle ringan gitu. Ada yang bisa nerima, ada yang beberapa pemain ketika mau diganti atau di reshuffle protes karena dianggap kalau di reshuffle kan biasanya kecenderungannya dianggap tidak pas. Kalau saya tidak mengatakan tidak berkualitas ya, tidak pas gitu. Nah, tentu saja kalau kita bicara reshuffle ini sahabat Petra, mudah-mudahan kita juga menjadi terbuka. Setiap saat kita tuh di mana saja siap di reshuffle oleh siapapun ya, entah sementara atau selamanya.

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 28 menit. Tadi yang minta dari Molukas dengan Ironis, sebuah lagu lawas yang awalnya dinyanyikan oleh Lydia Imaniar tadi, Molukas ya, di cover. Mbak Dian, terima kasih ya. Lagunya pas juga dengan orang-orang di antar kita yang mungkin ada kalanya tanpa disadari ketika ada sebuah peristiwa ada rasa ngenes gitu, sangat ironis gitu. Apakah yang dirasakan Mbak Burbaya juga ironis atau berdasarkan para pengamat politik atau pengamat ekonomi, tidak tahu. Tapi mestinya untuk orang-orang di level menteri ya, sekali lagi itu jabatan politik, mestinya segala hal bisa terjadi ya. Jadi tidak perlu baper gitu. Dan reshuffle ini kalau kita artikan arti yang sangat lebih ringan ya, sebenarnya ganti pemain sahabat Petra. Karena pemain lama udah mulai masuk angin gitu, kemudian atau mungkin bikin blunder ketika main sepak bola ya. Langsung di reshuffle, artinya diganti. Ada juga kalau di apa kita di playlist di sebuah software gitu, ada random atau dari up to bottom gitu. Ada juga yang shuffle ya, dari kata shuffle, dikocok ulang gitu. Ya artinya nih, ini kayak kalau kita sering main candaan atau main kartu remi misalnya, tadinya pas di atas gitu ya, tapi kalau dikocok ulang langsung terdampar di jurang paling buncit gitu ya, perumpamaannya gitu. Kalau ganti pemain juga untuk sahabat Petra ya, mungkin lagi mencari jodoh gitu, sama gitu kita mengingatnya, itu sakitnya mungkin sama ya. Tiba-tiba ada sesuatu, kemudian salah satunya bilang, kamu tak reshuffle. Karena tidak cocok ya. Ya mungkin lebih baik begitu daripada mungkin rame, menimbulkan stressing. Karena membentuk dua orang jadi tim yang kuat itu perlu sebuah pemakluman dan pemaafan. Tapi begitu sampai itu sudah tidak bisa tercapai, ya pasti biasanya salah satu atau dua-duanya komitmen itu dengan kata-kata yang sama, mengucapkan sama-sama, yuk kita reshuffle, ganti pemain, cari yang lebih pas katanya.

Sahabat Petra Bunglon, lagu tahun 2001, lagunya Dulu gitu. Mudah-mudahan pas juga untuk siang hari ini, untuk Sahabat Petra yang terus mendengarkan Petra gitu. Sahabat Petra, kalau yang lagi hits ini memang kata reshuffle ya. Ternyata ada istilah reshuffle senyap, Sahabat Petra. Ini seperti apa? Ya intinya kalau reshuffle senyap ini ya dipecat atau digeser tanpa pengumuman resmi. Mirip kayak grup WhatsApp mendadak dibubarin admin tanpa pesan terakhir katanya. Gitu Sahabat Petra. Dan ya intinya diganti lah intinya gitu Sahabat Petra kalau bicara reshuffle. Dan itu sepertinya kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya intinya kita apa namanya biasa gitu sesuatu yang diganti. Kalau yang simple tiap hari kita ganti baju, nah itu reshuffle baju. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa katanya di dunia ini yang ada yang abadi itu cuma perubahan dan satu lagi katanya cicilan. Bicara reshuffle, mudah-mudahan kita semuanya pembelajarannya kita semuanya harus siap. Karena semuanya mesti tergantikan, Sahabat Petra. Apapun yang paling kita nyamanin dari ini pasti akan minimal kalau tidak diganti ya pasti berubah setiap detik, setiap saat. Dan itu menjadi pertanda bahwa kita memang harus menyiapkan diri untuk sebuah dinamisasi yang ada. Mas, Mbak Rini katanya minta lagunya yang telah pergi. Iya, benar pas nih ada yang reshuffle. Kemudian yang telah pergi ya sudah, selamat datang untuk yang menggantikan gitu. Seperti yang sekarang kayaknya lagi ada perpisahan dan pertemuan, hal yang biasa ya. Tapi kalau yang sudah pergi ya biarkan. Yang sudah request terima kasih ya, nanti dibacakan.

Sahabat Betra, dari wayang yang telah pergi, benar kita diingatkan juga. Risabau ini memang bisa dari mana dan untuk siapa saja dan kapanpun dalam situasi apapun juga gitu. Istilahnya ada perbandingan yang memang menarik, Sahabat Betra. Jangan melihat sebuah posisi misalnya menteri, kita semuanya langsung kagum ya, karena posisi yang cukup mentereng gitu. Cuman kita lupa, kadang-kadang lupa atas sesuatu yang nempel di jabatan tersebut. Karena jabatan politik artinya siap kapanpun mendadak dipanggil gitu, pakai jas gelap, kemudian senyum-senyum dikit ke wartawan, tahu-tahu besok sudah diganti. Dan ini kita masih beruntung loh kalau selalu membandingkan ya, kalau Jogja kan gitu, bandingkan untung gitu loh. Kalau di perusahaan swasta normalnya sahabat Petra kalau mau ganti posisi atau supervisor biasanya ya urut-urutannya di assess dulu 3 bulan ya. Jadi ada well prep gitu loh, ada persiapan mental, kemudian ada psikotes, kemudian wawancara HRD, sampai di trial project gitu. Jadi lumayan mentalnya, tidak ujuk-ujuk langsung besok kamu diganti gitu. Ya, sisi lain tetap bersyukur sahabat Petra. Untung gak jadi menteri sahabat Petra ya. Andaikan coba kita jadi menteri, apa siap kita diganti dadakan kayak tahu bulat digoreng dadakan.

0: Sahabat Betra, satu lagu dari Kus Plus ini tahun 80, Sahabat Betra. Dan seperti biasa di Gita Prima, kita akan telah mendengarkan tadi lagu Kus Plus. Dicoba dihubungkan dengan tema reshuffle. Andaikan kita jadi menteri gitu. Saya baca sebentar yang request sebelum waktunya habis ya. Bunda Memes di Jogja Selatan, terima kasih gitu, katanya minta lagunya Jelly Tobing karena cinta, kayaknya itu yang dipilih ya. Nanti udah disiapkan. Katanya apa nih, salam buat sahabat Peter semuanya katanya. Kemudian spesial kok tanpa telur gitu. Buat Mbak Eri di si Doa Room yang katanya siap-siap mau apa nih, reuni Akbar Blok O gitu. Jauh sama Blok A ya. Salam sehat, bahagia selalu katanya. Terima kasih juga buat Bunda Memes. Lagunya sudah disiapkan, mudah-mudahan itu yang diminta ya. Nanti kita lanjut, kita dengarkan dulu beberapa pesan.
1: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin Mama belanja yuk.
2: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
1: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin Mama kemana kampus?
3: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
4: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie. Inovasi rasa tiada henti.
6: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
7: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

Pak Evi di Sinduadi, Keagungan Cinta sudah didengarkan. Terima kasih sudah request. Sekarang jam 1 lebih 58 menit. Sudah 1 jam. Hampir, Sahabat Petra. Terima kasih. Senang banget bisa menemani Sahabat Petra semuanya. Mudah-mudahan makin baik suasananya. Dan tentu saja yang kita obrolkan santai tadi bisa mengingatkan kita semuanya. Jabatan menteri aja bisa di reshuffle, Sahabat Petra. Sebenarnya bukan jabatan menteri aja, siapapun, apapun bisa di reshuffle. Dan yang reshuffle bisa oleh siapa dan kapan saja, sewaktu-waktu ya, Sahabat Petra. Untuk yang masih jomblo, jangan khawatir juga. Ya, suatu saat pasti akan di reshuffle untuk menjadi berdua gitu. Dan yang sudah berdua juga hati-hati, tetap dijaga biar tidak saling mereshuffle. Dan pesan untuk Sahabat Petra, para profesional muda yang kerja di sedang kerja, siapapun para profesional gitu, tetap semangat paling tidak. Kalau pada titik tertentu kita tidak bisa menghindar karena harus kena reshuffle di tempat kerja misalnya, mudah-mudahan tidak ya. Seandainya, jadi pastikan semuanya sesuai aturan gitu. Ada pesangonnya, bahkan kalau bisa diperjuangkan ya dapat beban tambahan, dapat bonus. Yang penting kita siap semuanya, Sahabat Petra, dan secara manusia pun kita juga harus siap-siap di reshuffle kapanpun. Makanya kita harus berjaga-jaga ya, dan tetap harus mempunyai asa. Ketemu lagi besok, Sahabat Petra, sampai jumpa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration,
3: Petra 105.7 FM.
4: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang proyek 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah proyek bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, Tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan

0: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration.
4: Petra Wanova.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Yo, ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem,

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute Pasaraya. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menuju menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
6: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
5: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
7: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
8: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Jogja.
10: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: versi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
3: Petra Wanova.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sok pai, cai chan chi lai. Gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan mengeler napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali. Seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebai, sejen kong tekuacen. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: You said forever, now I drive alone past your
1: street. Barisan, maju, tiga langkah, gerak. Mundur, dua langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sampai, cai can cilai, gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengurusan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya, saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebai sejen kong kuacem. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: But you're just a boy.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481
2: 2&1 dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zhiyao yu hengxin, tie bang mou chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Qisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Zhiyao yu hengxin, tie bang mou chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, 只要有恒心, 铁棒莫成正. selama memiliki keteguhan hati. Besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Kita untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: FM.
1: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
2: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
1: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
3: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
4: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration. Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata rencana. Saudara, tak seorang pun yang ingin tersesat atau tersasar dalam kehidupan ini, bukan? Dan setiap kita tentu ingin segalanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan harapan-harapan yang ada, sebagaimana dengan perjalanan yang telah direncanakan sebelumnya. Tapi sayang, siapa sangka kejadian yang tidak diharapkan dapat terjadi tanpa kita sadari. Ya, contoh sederhananya saja, sebagaimana yang dialami oleh penerbangan dari maskapai Inggris ini. Semula penerbangan dari London ke Jerman yang tampaknya berjalan dengan sempurna tanpa kendala. Namun siapa sangka jika kota dan nama yang dituju ternyata salah, yakni sejauh 965 km dari tujuan yang sebenarnya. Usut punya usut, ternyata kesalahan bukan disebabkan oleh pilot yang mengendalikan pesawat atau petugas menara kontrol yang ada di bandara, akan tetapi karena kesalahan pengisian data rencana penerbangan oleh pihak perusahaan yang bekerja sama dengan pihak penerbangan. Andai data yang diisi sesuai dengan rencana, ya tentu saja hal ini tidak akan terjadi, bukan? Saudara, rencana, siapa yang tidak memilikinya? Ya, pasti. Setiap kita punya rencana dalam kehidupan ini. Bukan hanya satu, akan tetapi ada berbagai rencana yang kita miliki. Di mana rencana-rencana yang ada diharapkan dapat terwujud atau tercapai dengan baik. Sehingga kehidupan yang dilalui menjadi semakin baik dan juga semakin bermanfaat. Namun demikian, tidak semua rencana yang ada dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Ada banyak faktor yang ikut menentukan keberhasilan dari rencana yang telah kita susun, bahkan dengan sebaik mungkin. Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak berkuasa atas setiap rencana yang kita miliki. Karenanya, kita perlu menyerahkan segala rencana yang ada hanya kepada Tuhan semesta saja, sehingga apapun hasil dari yang kita rencanakan dapat membawa kebaikan bukan hanya bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bagi sesama kita, juga menyatakan kebesaran dan kuasa Tuhan pemilik kehidupan ini. Untuk itu, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap rencana yang kita buat. Yakin dan percayalah bahwa bersama Tuhan kita tidak akan pernah tersasar ataupun tersesat di jalan. Sebaliknya, senantiasa merasakan sukacita dan berkat yang tiada pernah berkesudahan, sekarang dan sampai selama-lamanya.

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat

0: dan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan September kita belajar tema besar bijak menghadapi kehilangan. Dan kembali edisi hari ini, Selasa 15 September tahun 2026, kita melanjutkan pembelajaran kita dengan tema menata hati dan pikiran saat kehilangan. Diambil firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 6-14. Karena itu sahabat Petra, kini mari sebelum bersama kita memasuki hadirat Allah, kita mengambil waktu teduh untuk menenangkan hati, pikiran dan jiwa kita dan mengarahkan kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini kita akan menyambut firman Tuhan dan sebuah pujian menghantarkan kita kemurahan Tuhan.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk berdoa, mempersiapkan jiwa kita menerima sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami hanya kepadamu, karena engkau telah melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan di sepanjang hari ini, sampai kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita. Semua karena karya tanganmu yang penuh dengan kebaikan. Dan tibalah kami saat ini bersama dengan sahabat Petra, melanjutkan pembelajaran bersama kami, di mana sepanjang bulan September kami belajar untuk bijak menghadapi kehilangan. Dan tibalah untuk hari ini, kami pun harus mampu untuk menata hati dan pikiran saat kami harus mengalami kehilangan. Maria Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, memampukan kami sungguh dapat mendengar dan mengerti, hingga kami pun boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hambamu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya hanya oleh kasih karunia dan belas kasihmu Engkau mampukan menyatakan kebenaran sabdamu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kini bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini menata hati dan pikiran saat kehilangan. Mari bersama kita mendengarkan sabda Allah, Kitab Kejadian pasal 22 ayat ke-6 sampai ke-14. Demikian sabda Tuhan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh
dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu ada dua peristiwa yang pasti kita alami selama kita hidup di dunia. Siapapun itu, pasti manusia akan mengalaminya. Pertama adalah kelahiran, dan yang kedua adalah kematian. Tetapi pada dasarnya setiap manusia menerima peristiwa yang pertama, berdamai dengan yang telah terjadi, yaitu kelahiran dan kehidupannya di dunia. Tetapi justru untuk yang kedua, kematian, manusia tidak banyak yang siap. Walaupun tahu mau cepat atau lambat, mau kondisi tua atau muda, sehat atau sakit, kita pasti akan mengalami kematian. Kita bahkan juga akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Semua kematian pasti akan terjadi. Tetapi tetaplah sulit untuk diterima. Sebagian orang bahkan lalu merasa terpukul, kecewa, hingga marah kepada Tuhan karena peristiwa kematian dalam dirinya atau saat kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan dianggap tidak adil, Tuhan dianggap jahat ketika Tuhan memanggil orang-orang yang terkasih. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mengapakah hal itu bisa terjadi? Karena seringkali masalahnya terletak pada bagaimana kita lebih banyak menaruh harapan, sukacita, kebahagiaan, rasa aman ataupun nyaman kepada orang-orang yang kita kasihi tersebut. Sehingga sadar atau tidak, kita akan menjadi sebegitu bergantung dengan keberadaan mereka. Kita bergembira saat bersama mereka, kita merasa aman, nyaman, bahagia saat berada mereka. Atau bahkan kita menyandarkan masa depan kita kepada mereka. Sehingga ketika mereka dipanggil, ketika mereka tiada lagi, kita akan mengalami kehilangan besar. Dan bukan hanya kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita juga akan kehilangan sukacita, rasa aman, kepastian, masa depan. Sahabat Petra, tentu kita dapat berduka cita dan bersedih kepada orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil Tuhan, tetaplah sesuatu yang wajar. Kita bahkan melihat Tuhan Yesus pun menangis saat Lazarus dipanggil. Kematian Lazarus dituliskan dengan Alkitab dengan ayat terpendek dalam bahasa Yunani, maka menangislah Yesus. Tuhan tahu rasa kehilangan, tetapi bukan di situ persoalannya. Justru adalah karena kita menaruh segala kebahagiaan harapan kita pada tempat yang salah. Di silah saat kita kehilangan, lalu kita seakan-akan tidak lagi punya harapan. Bahkan kemudian kita mencurigai Tuhan. Peristiwa kesedihan, kehilangan orang-orang terkasih harus kita hadapi.
tetapi juga dengan sudut pandang yang benar, sudut pandang dengan cara Tuhan, bahwa Tuhanlah tetap pegang kendali. Dan di dalam Tuhan Yesus, Allah kebangkitan dan hidup, kita masih senantiasa memiliki pengharapan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengisahkan sosok Abraham. Saat Tuhan bahkan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, ia tidak hanya akan kehilangan anak, tetapi ia juga akan merasa kehilangan pewarisnya. Dan lebih beratnya, dia sendiri yang akan mengambil nyawa anaknya. Tetapi kembali kita tadi mendengar bahwa Abraham taat bukan karena ia tidak punya perasaan, tetapi karena ia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti punya rencana yang bahkan jauh lebih baik dan sempurna daripada yang ia pikirkan untuk dirinya sendiri. Abraham menghayati kuasa Tuhan. Abraham sungguh meletakkan kehidupannya kepada Tuhan. Artinya, Tuhan juga akan mengatur kehidupannya dengan Abraham. Karena itu, mari saat kita dipertemukan atau dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasihi, kita dapat berduka cita. Tetapi ingat, Tuhanlah yang pegang kendali. Bahkan jika kita harus memilih, apakah kita harus kehilangan Tuhan atau kehilangan orang yang kita kasihi, kita tetap memilih bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Dan untuk Tuhan, kita siap kehilangan apapun, karena bersama Tuhan kita tetap akan mampu bertahan, dan kita sejatinya tidak pernah kehilangan apapun, sebab segala sesuatu adalah milik Dia, Sang Pencipta dan Sang Pemilik kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu akhirnya mari kita belajar dari kisah Abraham dan pengalaman imannya. Bagaimana kita untuk menata hati dan pikiran saat kita mengalami kehilangan? Setidaknya kita bisa belajar 4 hal. Pertama, kehilangan harus kita pandang dan kita terima sebagai cara Tuhan menempa kita. Kehilangan adalah satu cara unik bagaimana kita belajar untuk bertahan, bagaimana kita belajar untuk percaya. Dan justru di saat seperti itu kita lebih jujur, dan Tuhan sungguh bisa melihat di manakah arah kecenderungan hati kita. Apakah kita tetap mengarahkan hati pada Tuhan, atau sejatinya kita telah menyandarkan diri kita dan mengarahkan pada hal-hal yang selama ini kita andalkan dan bukan Tuhan, sehingga saat kita kehilangannya, kita juga turut runtuh. Kehilangan adalah cara kita ditempa dan cara jujur menguji hati, kemanakah arah dan kecenderungan hati kita. Kedua, kehilangan mengajak kita untuk mengubah sudut pandang atau perspektif. Karena jika selama ini kita hanya selalu fokus pada apa yang hilang, dan kemudian kita tenggelam dengan perasaan kesedihan dan kekecewaan, penyesalan, maka kita pun belajar untuk mengubah fokus dan sudut pandang kita bukan pada apa yang hilang, tetapi justru apa yang masih ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa kehilangan satu hal, tetapi sejatinya kita juga masih memiliki banyak hal. Kita masih banyak hal-hal yang dapat kita syukuri, sesuatu yang masih ada dan belum terhilang. Dan karena itu kita mampu untuk menerima, sekaligus kita mampu mensyukuri dengan segala apa yang masih ada,
yang Tuhan izinkan masih bersama-sama dengan kita. Ketiga, berhenti untuk mengharapkan kembali. Karena sahabat Petra, justru kita akan makin terasa sulit untuk mengikhlaskan apa yang sudah hilang jika kita masih terus memikirkan bahkan mengusahakan untuk dapat kembali bila faktanya memang sudah hilang. Mari kita belajar untuk ikhlas, berhenti untuk berharap, dan justru belajar ikhlas, belajar menjadi tegar, belajar menjadi pulih, dan belajar untuk berharap pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Akhirnya yang keempat, kehilangan juga menjadi bagian kita belajar untuk menemukan hikmat. Karena hikmat dibalik segala sesuatu, bahkan termasuk dalam peristiwa kehilangan. Tugas kita justru adalah mengambil hal positif. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita, termasuk pengalaman kehilangan. Daripada kita memenuhi hati, pikiran dengan penyesalan, mengandai-andaikan, marilah coba kita tetap temukan hal-hal baik yang dapat kita alami melalui peristiwa kehilangan ini. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Ia yang memberi, maka Ia juga yang mengambil. Maka dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, terpujilah nama Tuhan. Tetaplah percaya, karena Tuhan tidak akan membiarkan sebuah kehilangan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk menemukan yang sejati, yaitu pribadi Allah yang setia, yang penuh kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah terhilang bagi kita, dan itu sudah lebih dari cukup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema yang menerangi hati, pikiran, dan jiwa kita. Karena itu mari bersama kita hayati, dan sebuah pujian meneguhkan kita. Di batas kekuatanku.

Sahabat Mitra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam sang firman putramu yang tunggal, juru selamat dan penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Terima kasih atas sabdamu yang mengajarkan sekalipun kami mengalami kehilangan, justru menjadikan kami menemukan pribadi Allah yang setia dan penuh kuasa, sehingga kehilangan ini bukan melemahkan, tetapi menguatkan dan menjadikan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagaimana Abraham. Terima kasih Bapa atas sabdamu yang menghibur, meneguhkan kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Dan bersama doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaanmu. Jauhkan bangsa kami dari bencana dan perpecahan, karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, dan mampukan kami saling bekerja sama untuk mewujudkan kerajaan Allah, supaya bangsa kami dipenuhi kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuntun kami untuk terus berakar, bertumbuh dalam kebenaran sabdamu, hingga kami mampu terus berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian jemaat-jemaat Tuhan, supaya sungguh menjadi kabar sukacita, dan banyak orang mendengar panggilanmu percaya, hingga mereka pun mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatanmu. Berkati Radio Petra Ladang Tuhan, tempat kami bersekutu memuji dan menyembah. Kiranya Tuhan terus hadir sehingga menjadi berkat bagi kami para pendengar setia untuk bergumul, bertahan, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini, sehingga mereka pun bersuka cita atas berkat-Mu, dan Radio Petra pun juga akan terus memberkati setiap pendengarnya. Kini Bapa, di hadirat-Mu yang penuh dengan belas kasih dan kuasa, kami pun membawa serta segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, yang menantikan lawatan dan jamahan-Mu. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti di usia 99 tahun, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Syolan, anak Selin, Bapak Slamet Diwates, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Darwani, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Ibu Endang Wardani. Juga kami berdoa bagi segenap jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak dan Ibu Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Hadi Tejo,
Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suarsila Samiti Samsu, Ibu Welas Aceh, Ibu Sri Harta Timur Dopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Mas Aan Wilayah Roma, Ibu Suharti Sukanto, Ibu Esti Wiyatsih, Ibu Sutengti Andandari, Ibu Nining Purnawati, Ibu Kurnia Oktamiyasih, Ibu Winarti Sugianto, Ibu Sulistiorini. Dan kami pun juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Ibu Rasini Handayani atau Ibu Nini Prayogo, Bapak Kasino, Ibu Lestari, Bapak Edi Kris, Ibu Sugito, Bapak Edi Samuel, Ibu Legowo, Ibu Suraji, Ibu Yuniati Tasrid, Ibu Timotius Tukijang, Bapak dan Ibu Sunarman, Ibu Partiah Tekno, Ibu Srini, Ibu Suyut, Ibu Susi Sudarsono, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyati, Bapak Condro, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mbak Awalin, Mas Bernard, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Pendeta Sri Handoko, Anak Dimas, Anak Keiko, Bapak Paranto, Ibu Dokter Rosa, Ibu Yani, Mbak Deas, dan juga kepada Bapak Sariman Priyo Hadi Sumarto dan Ibu Tukira Susana yang di minggu kemarin Tuhan telah berkati genaplah usia pernikahan 60 tahun. Kepada mereka semua dan juga segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kami membawa kehadiratmu yang penuh dengan belas kasih. Kami memohon lawatan Tuhan untuk menjamah, dan oleh kuasa Kristus, darahmu yang kudus menyucikan, menyelamatkan, menganugerahkan kekuatan, penghiburan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Juga kami memohonkan penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka yang telah engkau panggil pribadi-pribadi terkasih. Keluarga almarhum Ibu Suparti Sulistiani, keluarga almarhum Bapak Ganis Priyono, keluarga almarhum Bapak Bambang Agus Susetyo, keluarga almarhum Bapak Ariantono, kepada mereka semua yang berduka cita Tuhan lawat dan Tuhan hibur, kiranya kuasa kebangkitan Kristus memberikan kekuatan dan pengharapan untuk tetap percaya melanjutkan kehidupan. Karena kami pun percaya tiba giliran kami pun akan meninggalkan dunia, kami pun boleh bertemu dengan mereka kembali dalam kehidupan kekal dan kemuliaan surgawi. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi segenap mereka yang telah Tuhan karuniakan usia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maturatno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepantan Putat GKC Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, Bapak Ignasio Subagio dan Ibu Puji Astuti, serta segenap adi Yuswo yang tidak dapat kami sebut satu persatu, Tuhan melawat di tengah usia lanjut, di tengah segala kelemahan dan keterbatasan, mereka boleh menyandarkan pengharapan dalam damai sejahtera-Mu.
jauhkan mereka dari penyakit, godaan, dan kecelakaan, dari segala beban hati, pikiran, tetapi justru mereka menjadi bersuka cita penuh karena Engkau menuntun hari-hari mereka. Juga berkati keluarga kami untuk selalu hidup di jalan-Mu dan meneladani kasih Kristus, saling melayani dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami baik yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab dengan segala karya mereka, talenta mereka berkembang, karya mereka menjadi jalan berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan kesempatan untuk melayani. Talenta mereka belum menjadi saluran berkat, dan Tuhan pun juga mencukupkan segala kebutuhan mereka di dalam karya pelayanan dan pekerjaan mereka. Kepada anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya mereka sungguh hidup di dalam ikatan keluarga yang kudus, dipersatukan Tuhan, kekal dan tidak terceraikan. Juga berkati suami istri yang merindukan keturunan atau momongan, menurut waktu dan cara Tuhan, Engkau perkenankan, anugerahkan kehidupan mereka untuk mengasuh mendidik anak-anak perjanjian, sehingga bukan hanya bagi kami, tetapi anak cucu kami pun menjadi bagian rahmat keselamatan-Mu, dan kami pun boleh berbakti kepada-Mu turun-temurun. Akhirnya Bapa, kami juga membawa pergumulan pribadi lepas pribadi yang tidak dapat kami ungkapkan, tetapi Engkau tahu. Ajari kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian, dan ketika kami bertahan, Engkau menopang, sebab Engkau Allah yang turut bekerja penuh kuasa, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga ketika kami bergumul, kami justru semakin merasakan kuasa-Mu menjadikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami berpengharapan, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah karya rancangan tangan-Mu menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk dosa, kesalahan, hal-hal yang tidak Tuhan perkenan yang terselip saat kami berseru, berdoa kepada-Mu. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan terlebih kami percaya Engkau memberi yang terbaik melampaui yang kami pinta, bukan karena kekuatan amalan kesalahan kami, tetapi semata karena doa ini kami angkat oleh iman kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, perantara kami yang hidup, dan Juru Syafaat kami yang sejati. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur, dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Dan kini juga adalah bagian yang Tuhan minta. Mencurahkan segenap sisa hidup bukan untuk meminta semata, tetapi juga untuk memberi, yaitu menyerahkan diri kita sepenuhnya, hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyongsong pengutusan dan berkat, mari kita persiapkan diri, dan sebuah pujian menghantarkan kita, satu-satunya yang kuandalkan.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita untuk melanjutkan kehidupan ibadah sejati sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM edisi hari ini, Selasa 15 September tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk menyampaikan pergumulan ataupun pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga begitu banyak atur tutur kata saya yang tidak menjadi perkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya, saya, Pendeta Yosef Kristian Nugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Dengan menyembah Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama arahkan

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Sahabat Petra FM yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama beristirahat di malam ini, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, besar anugerah-Mu yang telah kami terima. Kami mengingat dan setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Kau anugerahkan sepanjang kehidupan kami. Ingatan kami menjadi pengalaman iman kami, bahwasanya Engkau hidup dan memberikan kehidupan untuk kami, sehingga kami boleh menempuh semuanya dengan syukur. Kami mengingat dengan baik dalam perkara-perkara, dalam peristiwa, dalam masa yang kami jalani. Kehadiran-Mu nyata dan ada, memberkati dan menyelamatkan kami. Maka keselamatan itulah yang kami pinta, ya Tuhan Yesus, ketika kami hendak istirahat pada hari ini. Berkatilah kami, tolonglah kami, karena kami percaya kuasa-Mu memberkati kami selama kami beristirahat secara khusus. Sehingga ketika kami beristirahat, kuasa-Mu yang memberikan kami ketenangan, kuasa-Mu saja yang membuat kami tidur nyenyak, nyaman. Sehingga ketika kami bangun, kami disegarkan, kami diubahkan, dan kami diperbarui dalam kuasa berkat-Mu. Sehingga pula, di dalam hari yang baru, kami terus bersemangat dan merayakan kehidupan dengan percaya bahwa penyertaan-Mu yang kekal itu terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah sumber kehidupan dan pengharapan serta keselamatan, dan di dalam-Mu kami berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 43. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kirimkanlah terangmu dan kesetiaanmu, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku akan pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Renungan hari ini berjudul Kekuatan Saat Berharap. Ada hari-hari di mana kita merasa hati terasa berat, seperti ada beban yang menekan jiwa. Inilah yang dialami pemazmur di Mazmur pasal 43. Ia mengungkapkan kondisi itu dari tempat yang gelap dan sunyi. Ia jauh dari keselamatan, ia merasa terjepit oleh ketidakadilan dan dikelilingi oleh para penipu dan orang-orang curang. Namun, alih-alih membiarkan kesedihan terus menekan dirinya, ia jujur berbicara kepada Tuhan dan kepada jiwanya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kata-kata itu bukan hanya pengakuan rasa lelah, tetapi juga sebuah keputusan untuk tidak tenggelam dalam gelisah. Ia pun menguatkan dirinya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kejujuran pemazmur itu adalah ungkapan keberanian yang tulus, keberanian untuk tetap berharap meski situasi belum membaik. Dan hari ini, kita diajarkan tentang sebuah kenyataan bahwa iman bukan tentang tidak pernah lelah, tetapi tentang menemukan kekuatan di dalam kelelahan. Saat hidup terasa berat, mari meneladani sikap pemazmur untuk jujur mengakui perasaan, lalu meneguhkan hati dengan firman Tuhan. Kita bisa berkata kepada diri sendiri, mengingat siapa yang memegang hidup kita dan berkata, aku tidak sendirian, aku akan berharap kepada Tuhan. Dalam kesunyian dan kegelisahan, iman kita diuji bukan dengan hilangnya masalah, tetapi dengan keberanian untuk tetap berharap kepada Tuhan. Untuk belajar menanamkan pengharapan di hati, meski badai belum berlalu. Jiwa yang lelah menemukan kekuatannya bukan saat semua tenang, tetapi saat ia memutuskan tetap berharap pada Tuhan meski gelisah.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

kuasamu tidak pernah berubah, dahulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih dan penyertaanmu tetap nyata bagi yang sungguh-sungguh percaya dan mau tetap berharap kepada-Mu daripada Mu pasti datang pertolongan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
7: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
7: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang

Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara semua. Sahabat Radio Petra FM yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Roma 14 ayat 13 sampai dengan Roma 15 ayat yang kedua. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo di Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami mengingat dengan baik dari setiap peristiwa kehidupan yang telah kami alami. Benar Engkau ya Tuhan hidup, sehingga melalui kuasa-Mu saja kami dihidupkan. Kami boleh berkemenangan, kami boleh merayakan dari setiap kehidupan itu dengan syukur. Sekalipun ada berbagai tekanan, gelombang, dan situasi kehidupan yang tidak menyenangkan, tetapi Engkau terus dengan kuat kuasa-Mu memampukan kami untuk menjalani dan menerima semuanya. Dan kami boleh melewati semuanya, sehingga keberadaan kami kini dan di sini menunjukkan dan menegaskan bahwa Engkau hadir senantiasa memberkati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabdamu yang hendak kami renungkan bersama adalah pemeliharaanmu yang kekal sepanjang kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabdamu, karena di dalam kebenaranmu ada kebaikan, ada pengharapan, ada kekuatan, dan damai sejahtera yang menyertai kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami sadar atas setiap kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami percaya kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus memberikan pengampunan sehingga tubuh jiwa roh kami kembali dimurnikan oleh karena kasih dan pengampunan-Mu itu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber sabda kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Sahabat Petra FM yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan didasarkan dari Roma 14 ayat 13 sampai dengan Roma 15 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan, jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbaikilah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi, barang siapa yang bimbang
kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita lanjutkan ayat 1 sampai dengan kedua dari Roma pasal 15, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan embun pagi hari ini adalah mewujudkan kebaikan. Tentu kita semua berusaha supaya hidup ini baik-baik saja. Kenapa? Karena tentu kita merasakan bahwa kehidupan yang kita jalani seringkali tidak sesuai yang kita harapkan. Khususnya ketika kita berelasi dengan yang lain. Pengennya ya damai sejahtera, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, semuanya indah dan menyenangkan. Tetapi yang terjadi adalah, seringkali kita bisa jadi kepo terhadap yang lain, atau ngerasani, atau bahkan situasi saat ini kita sedang terganggu hubungan kita dengan, misalkan dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa ini terjadi? Tentu ada sesuatu di dalamnya, yaitu soal kebenaran. Ya, kita lihatlah kenapa kemudian kita berkonflik dengan yang lain, atau bersetegang dengan yang lain, atau tidak sependapat dengan yang lain. Karena semuanya merasa bahwa dirinya adalah benar. Sehingga kemudian kebaikan yang diinginkan tidak terjadi, yang baik-baik saja itu. Maka untuk memulihkan supaya semua menjadi baik-baik saja, butuh sebuah usaha dalam kesadaran untuk tidak hanya menuntut yang lain, tetapi ada bagian dalam refleksi kehidupan kita untuk mengubahkan diri, sehingga kita bisa memahami kenapa orang bisa melakukan itu, atau yang di sekitar kita kemudian berbeda dengan kita. Maka teks yang kita renungkan menjadi menarik di Roma pasal 14 ini, dalam konteks yang tentu saja persis dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari, yaitu soal apa? Soal keberbedaan. Semua ingin mewujudkan kebenaran, dan tentu dalam kebenaran itu ada kebaikan di dalamnya. Tetapi ada persoalan. Persoalannya apa dalam konteks di Roma 14? Bahwa ada situasi di mana ada perbedaan latar belakang, baik agama maupun budaya, antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan inilah yang mengancam persatuan atau persekutuan tubuh Kristus, seperti hanya kita di rumah kita atau di gereja. Karena semuanya pengen mewujudkan apa yang dipikirkan, apa yang dianggap benar. Maka dalam perbedaan inilah Paulus mengingatkan antara yang lemah dan yang kuat. Siapa yang lemah dan siapa yang kuat? Nah, kalau yang kuat disebutkan adalah mereka yang memiliki pemahaman atau tingkat iman yang lebih baik, dengan pemahaman yang tepat tentang pengajaran yang dari Kristus, sehingga mereka tidak lagi memperdebatkan soal ini makanan yang boleh dimakan dan tidak, soal hari-hari. Kita bisa membaca di ayat yang pertama dan seterusnya sampai di ayat yang ke-12. Maka menjadi menarik, perdebatannya adalah soal makan dan soal hari. Bukankah kita sering juga mengalami hal-hal ini? Oh, ini tidak boleh makan. Oh, hari ini baik dan lain sebagainya. Paulus ingin meredakan. Sudahlah, jika engkau punya nurani untuk memilih tidak makan ini, maka engkau juga tidak boleh memaksakan kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti dirimu. Demikian juga mereka yang
memakan segalanya atau menganggap bahwa semua hari baik, maka kemudian pada sisi yang lain menerima pemahaman dari orang yang berbeda. Dan semua harus melakukannya menurut nuraninya atau menurut pilihan imannya. Karena yang benar adalah di dalam Kristus. Maka yang lebih utama adalah Kristus itu sendiri. Kita perhatikan ayat 22 dari pasal 14. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Artinya jika mereka memegang, oh tidak boleh makan ini, oke, ya silakan itu dihayati dalam rangka penghayatannya kepada Tuhan. Saya bersyukur dengan tidak makan ini, saya bersyukur dengan ini, tetapi tidak kemudian menghakimi yang lain. Yang lain tidak melakukan seperti saya, berarti mereka tidak benar, mereka berdosa. Tidak demikian. Boleh dilakukan, tetapi untuk dirinya sendiri dan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Seperti ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Artinya, soal bimbang itu bukan menyalahkan yang lain. Atau jika ia ingin melakukannya, maka biarlah nuraninya yang melakukannya secara tepat dan benar berdasarkan iman. Jadi urusannya ini secara pribadi dengan Tuhan. Karena jelas di ayat yang ke-20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Disebutkan segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Dalam hal ini, Paulus ingin menyelesaikan. Sudahlah, ada hal yang lebih daripada soal makan. Ada hal yang lebih dibandingkan soal hari-hari yang dianggap ini suci, ini tidak, dan lain sebagainya. Karena apa? Tadi saya mengatakan di awal, Paulus ingin jemaatnya terus bersatu dalam keberbedaan. Tidak boleh terpecah oleh karena situasi saat itu. Orang Kristen yang baru harus bertumbuh, harus saling menguatkan. Yang lemah dikuatkan oleh mereka yang memiliki pemahaman, pengetahuan yang lebih atau yang disebut dengan yang kuat. Supaya mereka tidak saling mengejar untuk merasa diri paling baik, paling benar, termulia. Jika tidak ada ruang lagi menghakimi dan menjadi batu sandungan untuk yang lain. Seperti di ayat 19. Apa yang harus dikejar? Apa yang menjadi fokus utama bagi jemaat di Roma? Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hal yang utama mewujudkan kebaikan itu adalah hal saling membangun. Prioritas utama adalah damai sejahtera itu. Jadi semua harus membangun kebaikan, mewujudkan kebaikan dalam kehidupan bersama, untuk menghormati, untuk menghargai dan mempertanggungjawabkan imannya secara benar. Dan terlebih yang saling membangun berarti apa? Saling menumbuhkan. Yang kuat ditopang oleh yang lemah. Demikian yang lemah juga berusaha memberdayakan diri untuk boleh menerima bantuan atau pemahaman dari yang lain. Sehingga damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang disebutkan membangun, tapi menguatkan, memampukan, dan menghidupkan. Pesan apa yang kita terima dalam renungan Embun Pagi hari ini dalam tema mewujudkan kebaikan? Kita perhatikan secara khusus kembali di pasal 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat ini tadi tidak saya bacakan. Jadi bagian dari Roma 14 ayat 13 sampai dengan Roma 15 ayat yang kedua. Tetapi yang menarik dari ayat yang ketujuh ini, bahwasanya dirinya bukan bicara untuk dirinya sendiri dalam sebuah persekutuan, tetapi ia punya ikatan dengan yang lain. Maka ikatan inilah yang kemudian harus dimengerti. Untuk apa? Disebutkan, mari kita perhatikan di ayat yang ke-13. Soal perbedaan.
biarlah kita jangan saling menghakimi. Dan terlebih soal perbedaan, kiranya di ayat 15, jangan menyakiti dan membinasakan saudaramu. Sedapat-dapatnya adalah damai sejahtera yang kita wujudkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan, dengan penghargaan, penghormatan, penerimaan, bahkan untuk saling membangun dalam kehidupan spiritual. Bukankah di antara kita ada yang membutuhkan bantuan kita? Atau pada saat yang paling lemah dalam kehidupan kita, bukankah kita memerlukan pertolongan dari yang lain? Maka kiranya inilah yang harus dihidupkan. Sehingga ketika itu dihidupkan, maka persekutuan dan damai sejahtera itu bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan persekutuan di gereja masing-masing, atau bahkan menjadi hal yang baik, yang menjadi berkat untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari inilah yang kemudian harus kita pegang. Kebenaran yang Tuhan ajarkan oleh firman-Nya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mari kita teladani. Apa yang Ia katakan, mari kita lakukan. Itulah kebenarannya. Bukan kebenaran menurut tafsir kita. Untuk menjadi senjata, menghakimi yang lain, membinasakan yang lain, menyakiti atau merusakkan hati orang lain. Tetapi yang terpenting adalah meneladan apa yang Tuhan lakukan. Mewujudkan kebaikan itu menurut firman-Nya. Bukankah semuanya sudah ditunjukkan oleh Tuhan? Sehingga kebenaran itu jika dinyatakan, tentu saja damai sejahtera dan sukacita itu juga boleh menjadi berkat atas kehidupan bersama. Sehingga bukan karena kita. Karena jika kita melakukan kebenaran ilahi, tentu oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dalam mewujudkan kebaikan, kita terbuka dalam kerendahan hati, dalam segala hal yang kita lakukan, mau dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga setiap ucapan, setiap pikiran, perbuatan, bahkan pengetahuan yang kita bagikan, adalah benar-benar karena tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Dan sebagai penutup, kita perhatikan ayat pertama dan kedua dari Roma pasal 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini seperti tadi di ayat yang ketujuh dari pasal 14. Bahwa kita punya keterikatan dalam persekutuan. Sebuah tanggung jawab moral. Tanggung jawab spiritual, bukan untuk diri kita. Jika kita kuat, bukan untuk menjadi kesempatan kita mengeksploitasi atau menindas yang lain. Justru menjadi panggilan berkat kita untuk juga mencari kesenangan orang lain. Artinya bahwa yang lain juga berhak bahagia, berhak memperoleh damai sejahtera, dan terlebih dan mewujudkan kebaikan itu, membangun kehidupan bukan untuk diri kita saja, tapi membangun kehidupan untuk yang lain. Kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan di gereja, kehidupan dalam pekerjaan, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dan jika ini kita wujudkan dalam kebaikan-kebaikan hidup kita, tentu saja damai sejahtera yang dari Tuhan akan memulihkan semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Hari ini kami diingatkan untuk saling membangun, supaya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal senantiasa memulihkan dan menjadi berkat untuk kehidupan kami. Mampukan kami untuk tidak menjadi batu sandungan, mampukan kami untuk tidak saling menghakimi, tapi sedapat-dapatnya kami mewujudkan kebenaran yang dari-Mu. Bukan menurut kami, tapi menurut teladan dan firman-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami.
sehingga kami satu sama lain saling menguatkan dalam kelemahan-kelemahan kami secara pribadi atau kelemahan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Maka kebenaranmu itulah yang kami yakini dalam kuasamu yang terus memberkati, menolong, menguatkan, dan memampukan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami pinta kebenaran melalui kuasamu itu, khususnya untuk seluruh keluarga besar GKJ Sarimulyo. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, untuk Bapak Priyono, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriatis, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Saudara Immanuel Panji, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Murjangkung, Ibu Irma Novianti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Yohan J. Sukota, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Bapak Prakoso Dewandono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, dan juga Saudara Gilbert. Kami percaya ya Tuhan, kuasa kasih berkat-Mu hadir atas kehidupan hamba-hambamu. Juga kami mengingat Ibu Frida. Kuasamu memulihkan, kuasamu yang menyembuhkan, dan kuasamu itulah yang memberikan kekuatan atas setiap kehidupan mereka. Berkati setiap keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, kesegaran, dan pengharapan yang dari-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau memberkati kami, menolong kami, dan Engkau memampukan kami terus merayakan kehidupan dengan syukur, bahwa kasih-Mu terus hadir, memberikan jalan dan kebenaran dan hidup untuk kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami terus untuk berserah, mampukan kami terus bersyukur, dan percaya bahwa kasih-Mu yang besar itu hadir, memberkati, menolong, dan menyelamatkan kami secara pribadi bersama dengan keluarga kami, dan berkatilah secara khusus juga anak cucu kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam studi mereka. Kami yakin Tuhan Engkau berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk keluarga besar Bapak Sukih Prabowo dan Ibu Sari Wuri Handayani, juga anak Afisa Irena Maharani. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu hadir dalam kehidupan keluarga besar Bapak Sugih Prabowo dan Ibu Sari Wuri Handayani. Ketika Engkau Tuhan memanggil anak terkasih Amoresia Adira Maheswari, bila kekuatan cinta berkat-Mu yang menopang dan kekuatan-Mu yang memberikan penghiburan untuk keluarga ini, di tengah kedukaan yang ada, biarlah kesegaran yang dari-Mu yang memberikan pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Sukih Prabowo, Ibu Sari Wuri Handayani, dan anak Afisa Irena Maharani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami ketika kami bergereja di gereja masing-masing. Berkati dan tolonglah, biarlah dalam kehidupan bergereja hanya damai sejahtera yang kami upayakan. Biarlah kami terus saling membangun dan menjadi berkat atas kehidupan bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk secara khusus bangsa dan negara kami. Kami percaya damai sejahtera dan berkat-Mu hadir menolong, menyelamatkan bangsa dan negara kami, terutama dalam situasi-situasi bencana. Kami mengingat saudara-saudara kami di NTT yang masih berjuang untuk memulihkan diri dari bencana yang telah terjadi. Berkati setiap korban, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera-Mu dan anugerah-Mu saja Tuhan yang membangkitkan semangat anak-anak-Mu Tuhan di sana untuk bangkit.
Dan kami percaya juga Engkau membangkitkan kami untuk menolong, memberikan bantuan apapun bagi mereka. Dan kami mengingat juga dalam peristiwa-peristiwa dalam bangsa dan negara kami, kebakaran hutan, tragedi kecelakaan kapal laut, banyak sekali Tuhan yang menjadi keprihatinan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak sedikit pun membiarkan bangsa kami mengalami derita ini. Kuasamu saja yang hadir terus memberkati bangsa dan negara kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami serahkan dengan percaya hanya dalam nama dan kuasamu, karena Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan, dan di dalammu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

kami langit untuk memberi hujan bagi tanahku pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanku, sehingga aku memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi aku sendiri

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

dan mereka yang ku cintai beristirahat di pundakku, sebab kebaikan dan kasihku tetap untuk selamanya. Aku akan menguatkanmu dan memberkatimu dengan

hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: manfaat akuntabilitas. Sudahkah Anda menemukan sahabat Kristen yang bijak, yang membantu Anda tetap seimbang dan mengejar kebenaran? Firman Tuhan dari Kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan 25.
1: Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, orang kadang melakukan kesalahan dengan mengabaikan batas-batas yang sehat. Tetapi rekan akuntabilitas yang saleh dapat berbagi hikmat untuk membantu kita menghindari kesalahan itu. Jenis relasi ini membawa manfaat yang berharga. Pertama, arah yang lebih jelas. Jujur atas kesalahan dan kegagalan akan membuat kita mencari nasihat dan dorongan yang tepat. Kedua, integritas yang meningkat. Jika kita harus memberi pertanggungjawaban pada seseorang, kita kemungkinan akan hidup lebih transparan. Amsal pasal 10 ayat 9. Ketiga, penata layanan yang lebih baik. Bertanggung jawab atas cara kita menggunakan uang, waktu, dan talenta membuat kita menata layani sumber-sumber daya itu dengan lebih cermat. Keempat, pertahanan terhadap yang berlebihan. Sebagai orang percaya, kita merdeka di dalam Kristus, tetapi rekan akuntabilitas membantu kita tetap seimbang dan mengejar kebenaran. Kelima, pemeriksaan diri yang sehat. Orang lain seringkali dapat menunjukkan yang tidak bisa kita lihat sendiri. Keenam, perlindungan terhadap relasi yang tidak baik. Jika kita memiliki orang yang dapat menolong kita, memikirkan dengan siapa sebaiknya kita menghabiskan waktu bersama, kita kemungkinan besar akan terhindar dari situasi bermasalah. Saudara pendengar, apakah Anda secara teratur meminta masukan dari seseorang yang bijaksana? Jika belum, pertimbangkanlah untuk mengundang seorang Kristen yang dapat dipercaya untuk menjalankan peran ini. Mengambil langkah ini menunjukkan hati yang rindu menyenangkan Tuhan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
8: Lebih hemat.
9: Lebih seru.
10: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hemat juara. Hematnya juara. Mana
11: kampus? Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pagi ini kami juga siap menemani Anda dengan sajian-sajian yang kami harapkan juga bisa memberikan inspirasi, memberikan kekuatan dan semangat untuk Anda beraktivitas panjang hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martono Poncohadi. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Untuk itu sahabat Petra, mari kita bersama masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

Saudara, kita bisa menangkan kota ini dengan doa, dengan syafaat yang sungguh. Amin, saudara. Tidak sekedar dengan pekik kemenangan, tidak sekedar dengan yell-yell, tapi dengan ketaatan kita, dengan kesungguhan syafaat kita. Bapa, malam ini kami menyatukan diri dengan tangismu bagi kota kami. Di tengah kekelaman yang nampaknya kian merajalela di kota kami, kami tahu terangmu akan terbit. Kami anakmu siap menyinarkan terang kasihmu. Kiranya wajahmu bersinar atas kami dan memberi kami damai sejahtera, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya semua bangsa bersyukur kepadamu dan menyaksikan bahwa tanah mereka diberkati oleh Allah. Allah kita memberkati kita.

0: Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu, 16 September 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah saling mengampuni. Saling mengampuni. Berdasarkan kitab Injil Markus pasal 11 ayat 20-25. Saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-25. Injil Markus pasal 11 ayat 25 demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian Injil Markus pasal 11 ayat 25. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan demikian. Seseorang sering merasa berat untuk meminta maaf, tetapi lebih berat untuk memaafkan. Seseorang sering merasa berat untuk meminta maaf, tetapi lebih berat untuk memaafkan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa meminta maaf sering dirasakan berat? Coba kita perhatikan. Seseorang yang dengan sungguh meminta maaf tentu didasari oleh rasa bersalah. Entah rasa bersalah itu diucapkan atau tidak diucapkan. Padahal tidak semua orang rela mengakui bahwa dirinya bersalah. Ya kan? Orang yang jelas bersalah saja telah melakukan pelanggaran dan menyebabkan korban orang lain sering berdalih kalau dia berbuat begitu karena terpaksa gitu kan, atau karena khilaf, karena terpengaruh banyak orang, karena kasihan kepada orang lain dan sebagainya. Banyak lagi dalih yang diucapkan. Untuk apa? Untuk menyatakan dan meyakinkan dirinya meskipun sudah melakukan pelanggaran tapi tidak bersalah. Pokoknya tidak mau kalau dirinya dipandang salah. Orang yang seperti itu tentu sulit meminta maaf. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana kalau dia merasa menjadi korban atau dikorbankan? Tentu lebih sulit memberi maaf kepada orang yang ia pandang menyebabkan dirinya menjadi korban atau telah mengorbankan dirinya. Memang memaafkan atau mengampuni orang lain itu memerlukan jiwa besar, karena seringkali harus rela atau ikhlas menderita karena sikap atau ucapan atau perbuatan orang lain. diikhlaskan gitu ya. Rela meskipun telah dikorbankan. Rela meskipun telah dilukai. Rela meskipun telah dirugikan. Rela meskipun telah dipermalukan. Rela meskipun telah difitnah. Rela meskipun telah dicemarkan namanya. Tidak mudah kan rela menerima hal-hal seperti itu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema kita saat ini adalah saling mengampuni. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mengajarkan tentang perlunya mengampuni seseorang. Sebagaimana dalam ayat 25 bacaan kita tadi, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengajaran tentang mengampuni ini dalam satu rangkaian dengan pengajaran tentang percaya kepada Allah dalam hubungannya dengan berdoa yang tertulis di dalam ayat-ayat sebelumnya. Saat itu di pagi hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan melihat pohon ara yang beberapa saat sebelumnya dikutuk oleh Tuhan Yesus. Pohon ara itu sudah kering. Peristiwa tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tertulis dalam ayat 12 sampai 14. Dari peristiwa itu, Tuhan Yesus memberi pengajaran agar para murid memegang teguh kepercayaan kepada Allah. Dalam ayat 24, Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lantas apa hubungannya mengampuni dengan percaya kepada Allah dalam hubungannya dengan berdoa? Kenapa itu dijadikan satu rangkaian? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita mengampuni orang lain atau mengampuni sesama kita itu sebetulnya sudah sewajarnya. Kenapa sewajarnya? Karena kita sebagai manusia hina telah diampuni kesalahan dan dosa kita oleh Allah yang mulia. Jadi, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, atau tidak mau mengampuni sesama kita yang sama-sama manusia, yang sama-sama hinanya, itu namanya kebangetan, atau terlalu, begitu ya. Terlalu, kebangetan. Allah saja berkenan mengampuni kita yang hina ini. Benar-benar keterlaluan atau kebangetan kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus menghendaki jika kita akan berdoa, kita ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati kita terhadap seseorang. Supaya juga Bapa di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ini bukan dalam arti Allah baru berbuat mengampuni kita kalau kita berbuat baik terlebih dahulu dengan mengampuni sesama. Bukan begitu. Kita harus ingat dan menyadari bahwa kita telah mendapat anugerah pengampunan dari Allah berdasarkan kasih Allah yang besar pada kita, pada manusia, bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Pengampunan Allah kita terima di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di salib agar kita memperoleh pengampunan dan tidak menerima hukuman karena dosa kita. Dengan percaya dan hidup di dalam Kristus, pengampunan Allah itu nyata dalam hidup kita. Sehingga dalam doa juga kita rasakan dan kita alami
1: persekutuan dengan Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mengampuni memang tidak mudah, bahkan mungkin terasa berat dan sangat sulit. Sangat berat, sangat sulit, bukan berarti kita tidak bisa kan? Bukan berarti kita tidak mampu. Jika hanya dengan kemampuan kita sendiri atau hanya menuruti perasaan kita sendiri, ya mungkin kita tidak mampu. Kita kalah dan lebih memilih keinginan kita sendiri untuk tidak mengampuni. Apalagi jika kita merasa telah dilukai, merasa telah dirugikan, dipermalukan, difitnah, merasa dicemarkan nama kita, atau kita dikorbankan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, percayalah, dengan kekuatan Roh Kudus, kita mampu mengampuni, dan akan kita rasakan indahnya hidup dan kehidupan kita bersama, jika kita mau saling mengampuni. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Sang Maha Pengampun, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, kami bersyukur atas pengampunan, sehingga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat bersekutu dengan Engkau. Dalam doa kami, Engkau mendengarkan kami, Engkau juga

Jadi anak-anakmu yang juga mau mengampuni orang lain atau sesama kamu. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini, atas anugerahmu kau perkenankan kami bersama dalam embun pagi ini. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dalam naungan kasih setiamu di hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui. Berkatilah sahabat Petra yang saat ini dalam pergumulan, karena kasih-Mu biarlah menilik, menguatkan, dan mengaruniakan jalan keluar kepada saudara-saudara kami itu. Bapa di surga, kami mohon Engkau menyertai dan memberkati kami senantiasa, juga saudara-saudari kami yang telah terluka oleh kami, atau juga yang sadar maupun tidak sadar melukai kami. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang rela mengampuni untuk kehidupan bersama dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra ini. Berkatilah untuk semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, doa ini kami serahkan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, saya, Pendeta Emeritus Martono Pejohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra masih bisa menikmati setiap sajian yang kami sajikan di program Bun Pagi. Dan kami berharap sahabat Petra juga dikuatkan dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Sahabat Petra, bagi Anda yang hari ini sudah bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk kuliah, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga sahabat Petra selalu disertai oleh Tuhan dan mendapat keberhasilan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, dalam dunia kerja, biasanya perusahaan tidak menuntut pekerja untuk tahu semuanya tentang pekerjaan yang ada di kantor. Namun perusahaan akan menjadi sangat senang jika ada karyawan atau pekerjanya suka belajar hal-hal baru yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Kami juga yakin, sahabat Petra, jika seseorang dengan rendah hati belajar dan tentu saja mau diajari, orang itu akan menuai kesuksesan di masa depan, karena bukan saja pengetahuan yang bertambah, tetapi juga pengalaman-pengalaman hidup dia itu juga bertambah. Kami berharap kita semuanya hari ini menjadi pribadi-pribadi yang pembelajar, belajar dari Tuhan, belajar dari keluarga, belajar dari lingkungan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin bijak dan berpengalaman bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang hari ini berulang tahun, ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kami berdoa supaya sahabat Petra juga terus menemukan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan dalam hidup iman sahabat Petra, dan kiranya berkat melimpah ada pada kehidupan sahabat Petra semuanya. Anda yang beraktivitas di rumah, kami juga ingin menyapa Anda. Selamat beraktivitas di rumah dan semoga kebahagiaan, sukacita mengiringi setiap aktivitas Anda di rumah hari ini. Baik sahabat Petra, kita akan lanjutkan Bun Pagi hari ini. Bagi Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa merequest ke nomor 0856-0202-4567. Lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Bun Pagi sahabat Petra dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.